0: wada mahanduwe ndio mwonekana yoyu
1: Panopantuba
0: Ujeye ya chamunayo na wakwada pera Kabwagwa na nyerere
1: Kanai nyamuzi
0: Kinjika na nyama nyere Gine mulira mulia nyama
1: Mulia kandine Johani jeha
0: Unie hanyamai
1: Hakutuko